0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, penundaan penerbangan akibat kabut asap ini jadi salah satu tantangan dalam operasional transportasi udara yang membutuhkan perhatian serius. Terutama dalam menjaga keselamatan penerbangan sekaligus memastikan pelayanan kepada penumpang tetap optimal. Hal tersebut jadi pembahasan bersama Herman Handoyo, Kasubag Keuangan dan Tata Usaha Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Rendah Manokwari, dengan topik penundaan penerbangan akibat kabut asap dan optimalisasi pelayanan kepada penumpang. Selain dampak terhadap jadwal perjalanan, penundaan penerbangan juga bisa mempengaruhi aktivitas penumpang mulai dari urusan pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga perjalanan lanjutan ke daerah lain. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang baik antar pengelola bandara, maskapai penerbangan serta

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, dan...
1: Hei, belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Kemenpora 2 kekeringan di Kabupaten Bekasi dipicu musim kemarau panjang dan kini semakin meluas. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per 11 Oktober 2006, tercatat 373 titik mengalami kekeringan. Kekeringan tersebar di 55 desa dan 15 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online?

0: apa itu kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah pilkada. Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia merupakan fenomena unik yang muncul sebagai solusi demokratis ketika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang berkompetisi. Istilah ini merujuk pada opsi pilihan yang diberikan kepada pemilih selain pasangan calon tunggal yang ada, di mana pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Munculnya konsep kotak kosong dalam pilkada tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pilkada dengan calon tunggal, mulai dari kurangnya figur yang memenuhi syarat, tingginya biaya politik, hingga kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan munculnya kompetitor. Dalam situasi ini, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme checks and balance yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon yang ada.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Kemenhub menguji bahan pelindung dengan menggunakan water repellent untuk mengurangi penyerapan air ke pori-pori batu. Ya, Mas Tupa, pemerintah mengkaji bahan pelindung batu campuran penggeras serta pelapis kayu tahan api agar sesuai dengan karakter material cagar budaya. Perawatan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kekuatan batuan sekaligus mempertahankan keaslian Yasti Mastupa Candi Borobudur. Demikian Info Pro 2 edisi 14 Oktober 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Makasih kakak. Oke deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak, Put. Nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Cuman produk sampai di sini susah nemenin kamu. Selanjutnya aku bakal ditemani ke Ardi di santai siang nanti. Senang pamit undur diri dari ruang dengar kamu, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Selamat beraktivitas di hari.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Aduh. Gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagih, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 dan kali ini Arti bakal nemenin teman-teman Pro 2 di santai siang hingga nanti di sore ceria ya teman-teman. Dan karena kita masuk di pukul 11:26, tandanya kita masih di Pro 2 Hitlist nih. Dan Arti juga mau ngasih informasi kalau misalnya untuk kantor manufaktur sendiri masih keadaan padam ya lampunya, jadi listriknya, lampunya ya listriknya dalam keadaan padam, jadi mungkin hanya dari terestrial ataupun dari online aja nih teman-teman siarannya. Jadi ya teman-teman doakan semoga listriknya segera pulih kembali, dan karena di Pro 2 Hitlist jadi teman-teman bisa banget buat request lagu nih. Caranya bisa lewat WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Nah, seperti tadi sudah ada yang request dari Kak Minace, yaitu request Sumpah Mati ya by Selena Grace yang ternyata sudah diputarkan tadi. Jadi, kalau teman-teman yang mau request lagi bisa banget ya melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Kami tunggu untuk requestan teman-teman yang lain. Sambil nunggu, ada lagu yang gak kalah viral yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 membuat harinya semakin semangat di hari Rabu ini ya, yaitu Nikilah dengan judul MMG atau My Mind Gue.

0: Berapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

ditumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran,

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan sudah berada di pukul 12.37 menit waktu Indonesia Timur, di mana Adi bakal nemenin teman-teman Pro 2 di santai siang hingga nanti di sore ceria di 97,8 MHz RRI-nya Manokwari nih. Ya teman-teman, yuk kita bahas nih soal perakiran cuaca ya, karena terpantau jadi cukup panas. Perakiran cuaca BMKG dari Jakarta hingga Papua. BMKG memprediksi kondisi cuaca di berbagai kota besar ya. Di Indonesia didominasi langit cerah pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Namun di sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan ringan, udara kabur, hingga kondisi berkabut yang dapat mempengaruhi aktivitas dari masyarakat. Ya, potensi cuaca cerah, BMKG mengatakan nih teman-teman, diprediksi terjadi di sejumlah wilayah bagian tengah dan timur. Kota-kota yang masuk dalam kategori tersebut diantara lainnya adalah Kupang, Makassar, Mamuju, Mataram, Palu, Semarang, Serang, Tanjung Pinang, dan Yogyakarta. Di tengah dominasi cuaca cerah, BMKG turut mengidentifikasi sejumlah daerah yang berpeluang diguyur hujan dengan intensitas ringan. Ya, diantaranya adalah Banda Aceh, Gorontalo, Medan, Nabire, Padang, Pangkal Pinang, Pontianak, Sovivi, serta Tanjung Selor. Selain potensi hujan, BMKG juga menjelaskan fenomena udara kabur diperkirakan menyelimuti beberapa kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan perkiraan BMKG, ada terjadi di Ambon, Bengkulu, Jambi, Kendari, Manado, Manokwari, Merauke, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, dan Sorong. Sementara berbeda dengan jumlah kota yang diperkirakan cerah maupun diguyur hujan, Jayapura dan Surabaya diprediksi mengalami cuaca berawan. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi cuaca antar daerah, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan berada dalam kondisi cerah nih.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hai Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hei Zizi,
0: kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM.

Ini masih di jalur yang produk bersama Ardi di 97,8 MHz, teman terbaik kamu, RRI-nya Manokwari. Nah, teman-teman, sesaat lagi nih bakal ditemani lagu dari Dimansyah, Agar Selama-Lamanya. Nah, lagu ini kayaknya cocok nih buat teman-teman didengarkan di siang hari ini ya. Selain juga bisa agak menenangkan karena enggak ritmenya enggak yang ngebut-ngebut banget, tapi juga enggak yang ngantuk-ngantuk banget. Cocok lah buat nemenin teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi kerja ataupun ada yang di sekolah juga. Langsung aja kita dengerin Dimansyah dengan judul Agar Selama-Lamanya.

0: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Memang sudah jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini. Dan kali ini kita bahas seputaran olahraga ya teman-teman, karena sudah berada di pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Nah, kita bahas soal sepak bola dulu kali ya. Di mana Oknum Supporter berulah, izin supporter tandang dan poin terancam. Aduh, kenapa lagi nih? Ya, PSSI memberikan waktu 1 minggu kepada klub dan pengelola liga untuk menyepakati tanggung jawab menjaga keamanan tim dan supporter tandang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kegagalan mencapai kesepakatan dapat membuat PSSI kembali menginterferensi kebijakan kehadiran supporter tim tamu. Selain izin supporter tamu, Erick juga mendukung penerapan sanksi pengurangan poin bagi klub yang tidak mampu menjaga supporternya. Hal ini agar insiden kekerasan tidak kembali terjadi. Menurut Erick, klub dan pengelola liga harus bertanggung jawab menjaga keamanan supporter, termasuk ketika mereka mendukung tim kesayangan di stadion lawan. Ia juga mengatakan kesempatan bagi supporter tandang untuk kembali hadir pada musim ini harus diikuti secara komitmen juga ya. Komitmen bersama dalam menjaga ketertiban dan keselamatan pastinya. Erick juga menilai pembatasan supporter tandang yang berlangsung hampir 4 tahun seharusnya menjadi refleksi bersama. Pembatasan tersebut harusnya menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar insiden kekerasan tidak kembali terulang nih teman-teman.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Stay tuned on Prodwave FM.
2: Tap, tap, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after day.

0: kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah.

0: Eh, banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
0: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya, Don, iya.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah...
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masuk ke Lurya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan wah, teman-teman, kali ini di studio RRI Pro 2 dan seluruh RRI ya, RRI Pro 1 dan juga Pro 4 sudah nyala lagi nih lampu listriknya ya teman-teman. Jadi kita sudah mengudara kembali melalui digital maupun terestrial. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya di siang hari ini. Dari jam 8 hingga pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur tadi ya. Dan kita masih di santai siangnya Pro 2 yang bakalan bahas seputaran entertainment nih setelah ini. Jadi kira-kira bakal bahas apa nih kali ini? Mungkin kita bakal bahas sesuatu yang keren kali ya, yaitu perfilman nih, dimana curahan hati Adit Erwanda masuk nomine Festival Film di Indonesia 2026. Aktor Indonesia Adit Erwanda menjadi salah satu nominate pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia atau FFI 2026. Keberhasilan Adit tersebut karena perannya sebagai Arga dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti. Adit menyampaikan perasaan karena menjadi salah satu nominate ya di ajang penghargaan paling bergengsi untuk Ihsan Perfilman Indonesia. Rasa tersebut diungkap Adit di media sosial miliknya. Adit juga mengatakan bagi beberapa orang masuk nominasi merupakan hal yang biasa. Namun bagi pendatang baru di industri film, masuk nominasi di ajang bergengsi film FFI adalah capaian terbesar dia. Adit juga mengaku tidak menyangka masuk nominasi FFI atau FFI ya 2026 dan bersaing dengan nama-nama besar di perfilman Indonesia. Adit mengaku tidak pernah membayangkan akan menjadi bagian dari industri film di tanah air.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tas. Produ FM.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Ya teman-teman, masih Jalur Yopro 2 bersama Ardi di sini di Santai Siang ya. Dan gak kerasa sudah berada di pukul 14 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Nah teman-teman, gimana nih? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jalur Yopro 2. Karena saat lagi akan ada lagu yang nemenin teman-teman Pro 2, yaitu lagu dari Lyodra dengan judul Teganya Kau.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, Info Pro 2. Hashim ungkap rencana presiden siapkan program HP gratis dan rekening digital. Utusan khusus presiden bidang iklim dan energi, Hashim Jojo Hadikusumo mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan program pembagian telepon seluler atau HP gratis. HP tersebut juga nantinya dilengkapi rekening digital bagi masyarakat. Hashim menjelaskan program tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menyediakan rekening gratis bagi warga yang berusia 17 tahun. Setiap rekening direncanakan memiliki saldo awal Rp50.000. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menunjuk Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI untuk memfasilitasi pembukaan rekening gratis. Kedua bank tersebut, kata Hashim, diminta mendukung perluasan akses layanan perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Sekian Info Pro 2 edisi 14 Oktober 2026.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka Adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka Setan Kober, Naga Sasra, dan Sabuk Inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO. Thank you.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Produk FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.
4: Produ FM.
0: Aku benci kamu.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, sejulurnya Perlu bersama Ardi di sini, dan karena sudah berada di sore ceria ya, di pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, jadi saatnya Ardi untuk memberikan informasi seputaran Manokwari ini. Nah, kemarin tuh di tanggal 13 ya, penyambutan adat Arfak warnai pembukaan TMMD ke-130 di Manokwari Selatan. Penyambutan adat Arfak mewarnai merangkaian kegiatan menjelang upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Prosesi adat tersebut ditandai dengan pengalungan manik-manik Papua dan pemasangan mahkota adat kepada Wakil Bupati Manokwari Selatan, Mesyak Inyomosi SEMM, oleh Komandan Kodim 1808 Manokwari Selatan Letkol Cizi Sunandar Parius Sudarmono SEMIPMM di Lapangan Garuda Ransiki, Distrik Ransiki. Nah, penyambutan tersebut merupakan bagian dari tradisi masyarakat adat Arfak dalam menghormati ya tamu kehormatan sekaligus menunjukkan penghargaan terhadap pemimpin daerah dan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat nih teman-teman.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di sore ceria tentunya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman. Karena terpantau di Jalan Merdeka ini kabut asap udah agak pekat lagi nih. Jadi buat teman-teman diimbau untuk yang mau keluar-keluar bisa pakai masker ya untuk berjaga-jaga nih. Karena udara kayaknya masih kurang bagus. Jadi jangan kemana-mana karena saat lagi juga akan ada lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Ya, nemenin teman-teman berdua di pukul 16.27 waktu Indonesia Timur.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini. Pro 2 FM.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.

Itu mah masih gilirnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di Pro 2 ya di 97,8 MHz teman terbaik kamu di sore ceria. Dan sesaat lagi akan ada lagu dari Niji dengan judul Zayang Zayang. Pakai Z nih ya, bukan S. Z Zayang. Yang bakal temenin teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masuk jalurnya Pro 2 bersama Ardi. Dan kali ini kita sudah masuk di, sama sih, di sore ceria, cuman di pukul 17 lebih 25 menit waktu Jawa Timur, yang tandanya kita akan bahas seputaran budaya nih teman-teman. Ya, karena kita juga anak muda ya, yang gak boleh lupa ya, akan namanya budaya. Yuk kita bahas budaya Wastra Nusantara, warisan budaya yang perlu untuk dilestarikan. Ya, Indonesia memiliki beragam wastra Nusantara yang mencerminkan kekayaan budaya, keterampilan, dan identitas masyarakat di berbagai daerah. Wastra merupakan kain tradisional yang dibuat melalui teknik tertentu dan sering memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan adat maupun kehidupan sosial nih teman-teman. Dilansir dari laman bentarabudaya.com, salah satu wastra yang dikenal luas adalah batik yang berkembang dengan beragam motif ya dan teknik pembuatan di berbagai wilayah Indonesia sendiri. Batik Indonesia telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2009 pada tradisi yang mencakup keterampilan, simbolisme, dan nilai kebudayaan. Selain batik, Indonesia juga memiliki tenun ikat yang berkembang di berbagai daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah wilayah di bagian timur juga. Proses pembuatan membutuhkan keterampilan yang menyiapkan benang, menyusun motif, serta menenun kain secara teliti. Soket menjadi salah satu wastra yang dikenal dengan penggunaan benang tambahan untuk menghasilkan motif yang tampak menonjol. Kain ini memiliki tradisi yang kuat di sejumlah wilayah termasuk di Sumatera dan kerap digunakan dalam upacara adat maupun acara penting. Indonesia juga mengenal ulos di masyarakat Batak yang memiliki peran dalam berbagai tahapan kehidupan dan kegiatan adat. Sementara itu, kain tapis dari Lampung dikenal melalui hiasan benang dan motif yang diperlihatkan kekhasan budaya setempat juga. Nah, pelestarian wastra dapat dilakukan melalui pendidikan budaya, penggunaan kain tradisional dalam kegiatan sehari-hari, serta dukungan terhadap pengrajin lokal nih teman-teman.

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Awas, awas, mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas, awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasa.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Ya teman-teman, saya Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan sudah di pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan Ardi mau ngasih info juga untuk azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Manokwari ya untuk menandakan azan. Nah, sebelum itu juga Ardi mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena sudah waktunya Ardi untuk berganti shift nih bersama rekan Ardi nanti di sore ceria hingga nanti jaga malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya teman-teman, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke rundown kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar mungkin menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

memproduksi penundaan penerbangan akibat kabut asap menjadi salah satu tantangan dalam operasional transportasi udara yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam menjaga keselamatan penerbangan sekaligus memastikan pelayanan kepada penumpang tetap optimal. Hal ini menjadi pembahasan dalam program Obrolan Siang RRI Manokwari bersama Herman Handoyo, dan dalam dialog ini dibahas bahwa kondisi kabut asap menyebabkan penurunan jarak pandang berpotensi mengganggu operasional penerbangan baik pada saat pesawat akan lepas landas maupun darat. Karena itu, aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan operasional penerbangan sesuai dengan kondisi aktual dan ketentuan yang berlaku. Demikian Imapro 2.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60...

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Teman terbaik kamu.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

masih sisi sepi. Tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pilu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Teman terbaik kamu.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang merupakan
2: teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini

makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
1: Iya, benar.
2: Ya, semua perdua, selamat malam. Dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
1: Yo, iya, apa kabar kamu teman perdua? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja.
2: Yo, iya, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat, teman perdua. Yes. Saat untuk Edit dan Elan nemenin kamu di seluruh Indonesia.
1: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
2: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
1: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
2: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
1: Aduh.
2: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
1: Yoi.
2: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
1: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
1: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
2: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
1: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
2: Halo Zael.
3: Selamat malam.
2: Wede.
1: Gokil.
2: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
1: Annyeonghaseyo.
2: Bukan, salah itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
3: Konbanwa.
2: Konbanwa. Hai. Iya, iya, iya.
1: Halo Gazel, apa kabar?
3: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
1: Halo. Gimana kabarnya?
2: Gimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Kemana, di mana? Bepu.
3: Aku di kota Bepu ya.
1: Di kota Bepu.
3: Selatan Jepang.
1: Oh, itu deket apa berarti kota besarnya itu?
3: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
1: Fukuoka, okay. Ya.
3: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
2: Oh, wow. Jadi, lumayan ya.
1: Lumayan ya.
3: Lumayan, tetap jauh. Kayak jarak Jakarta Bandung lah.
1: Iya, benar.
2: Oh, iya benar. Lumayan ya.
1: Masih lumayan, Bro.
2: Iya, benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih? Oke.
1: Itu Tokyo. Terlalu film, Mas.
2: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang record.
3: Masuk kan?
1: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
2: Gua sih mending enggak terlalu kartun ya. terlalu kartun itu. Oke, okay. Jadi kalau di sana gimana coy, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri enggak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
3: Oke. Okay. Alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
2: Oke.
3: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga terlalu sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya, stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang. Kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kotanya nggak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi apa ya, awalnya bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
1: Oh iya, oke.
3: Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester.
1: Oke.
3: Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
1: Wow, benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
2: Iya, yeah, benar.
3: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
2: Iya.
3: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Okay. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here gitu.
1: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
3: Of course, pengaruh banget. Karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama, itu aku single pertama rilisnya di Indonesia.
2: Oke.
3: gue di Jepang waktu awal semester, tapi dua recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Okay. Gitu. Dan untuk lagu-lagu seterusnya itu aku record semua full di sini.
1: Oke.
3: Okay. Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya yeah, masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
2: Oh, wow. Asik sih. Iya, dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
3: Iya,
2: lumayan. Oh, JKT 48?
1: Enggak, bukan JKT dong, bukan JKT. Iya
2: kan, maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
1: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
2: Udah jauh-jauh, influence-nya JKT48. Ada Chico Shokai-nya. Gak ada Chico Shokai-nya ya.
1: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Mm-hmm. Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
3: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Mm-hmm. Jadi emang musik dan entertainment di tempat. Ayah seorang produser. Mm-hmm. Terus juga keyboardis dari salah satu band di Indonesia.
1: Okay.
3: Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson.
2: Oh, okay.
3: My number one favorite artist of all time.
2: Okay.
3: Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum.
1: Oh, okay.
3: Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang.
2: Oh ya?
3: Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya buka bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
2: Iya, yeah. benar.
3: Aku ingat kelas 2 aku mulai belajar piano, itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya, jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis lagu tahun 2020 karena COVID. Ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Okay. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, yaitu Notification.
1: Wow, 2023 berarti ya?
3: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022.
1: Okay.
3: Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap, pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya, lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
1: Wow, alright, benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
2: iya.
1: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
3: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh nggak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, oke. Jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
1: Oke.
3: Yang gue dapatkan.
1: Benar-benar.
2: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
3: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
2: Oh, Mbappe
3: dari situ.
2: Kylian Mbappe.
1: Salah kenapa Kylian Mbappe?
2: Kan every country.
3: Semua dari semua benua di dunia ini aku udah.
2: Yeah. Oh, kecuali
3: Antartika.
2: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
3: Yes, specifically di Kyoto.
2: Gila.
1: Alright.
2: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
3: Di toko-toko ada
2: pasang. Ada coy.
1: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
2: Iya. Yeah. Gojira.
1: Dan langsung reser akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
2: Betul, judulnya apa cuy?
3: Love Epitome.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
2: Betul.
1: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Atau yang mau just tip mungkin ke...
1: Gak usah.
2: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

Yeah.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bersama dengan Gazelle.
1: Alright.
2: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman tuh bohongan ya. Enggak bener
1: masa
2: ternyata. Gua pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
1: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gua.
2: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya, cuy.
3: Masih di Tokyo masih banyak.
2: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
3: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
2: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
1: Bukan.
2: Yeah.
1: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, yeah, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
2: Love
1: perdananya Love
2: Epitome.
1: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
3: Perjalanan naik turun kehidupan.
2: Wih.
3: Kan romance lebih tepatnya.
1: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
3: Lebih banyak sakit hatinya.
1: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
2: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
1: Manusianya enggak ada ya.
2: Di Jepang apa di Indo nih?
3: Indonesia.
2: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
1: Aduh.
2: Iya, benar.
1: Beda arti.
2: Oh, beda arti. Ya, ya.
1: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
2: Iya, cuy.
3: Ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
1: Oke.
3: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
2: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
3: Storyline.
2: Oh.
3: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
1: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
3: Iya, yeah, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
2: Oke. Okay, mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
3: Notification.
2: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa, cuy?
3: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
2: Oke.
3: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
2: Widih.
1: Oke.
3: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
2: Oke.
3: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
2: Pengguna Genius ternyata ya.
1: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
2: Iya
1: berarti ya.
2: Oke,
1: okay. Ya. Benar-benar.
3: Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
2: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
3: Adanya OK titik.
2: Aduh.
1: Kalau gak jempol dong.
2: Aduh.
1: Jempol dong sama apa?
3: Di like doang.
1: Bener. Atau kalau mau sebaik, WK-WK lah.
2: Nah itu masih oke okay tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ini.
2: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
3: Iya
2: gak sih?
3: Dari lagunya itu sebenarnya itu benar.
2: Iya kan?
1: Benar-benar. Oh, wow, alright.
2: Iya sih.
1: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
2: lagu.
1: Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
2: Iyalah,
1: gitu kan.
2: Iyalah.
1: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan.
2: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap iya sih. Dibalas kan tulisannya. Bener. Kan. Harap dibalas. Apalagi sebuah pesan notifikasi nah, gitu kan.
1: Itu dia.
2: Iya. Oke.
1: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua. Ada Just a Dream.
2: Just a Dream.
1: Apa ini berarti?
3: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, mm-hmm. di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
2: Oke.
3: Ini special song that I wrote to my sister. Mm-hmm. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, mm-hmm. gitu kan. Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya.
2: Yeah.
3: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia.
2: Oke.
3: Okay. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
2: Kebawa ya.
3: Nah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh.
2: Oh,
3: karena
2: I see.
3: Mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
2: Iya, benar-benar.
3: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
2: Oke, okay. biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya. Iya, benar-benar.
1: Iya kan, benar kan.
2: Biar nggak halu ya.
1: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
2: Sampai
1: nih.
2: Ke bawah mimpi bener. Gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi, tahu? Bisa-bisanya.
1: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
2: 3-4 malam, cuy.
3: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue nggak bisa nulis lagu.
2: Bener. Jadi bagus lo nggak usah balas lah. Jadi gimana sih gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin tapi tanpa orang ini oh yaudah, ya udah. Itu gak usah dibalas.
1: Iya kan udah terjadi juga.
2: Ya udah terjadi gitu. Bener.
1: Bener.
2: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
1: Alright. Berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, yeah. menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
2: Mimpi gitu. Doang loh gitu loh.
1: Alright.
2: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi ya.
1: Sedap.
2: Tawa lo gazel. Tawa aja lo. Malu.
1: Alright.
2: Oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, I L Y atau I Like You. Nah ini yeah. tentang apa Gazel?
3: I L Y ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on,
2: uh-huh.
3: mulai PDKT sama orang baru, ya kan?
2: Okay.
3: PDKT sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
2: Oh. Oke.
3: Okay. Kayak confessnya lewat lagu ini. Gitu.
2: Oh,
3: ya sih. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025.
2: Yeah.
3: Di lewat itu. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Hmm. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis. Jadi dia sampai sekarang enggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
2: Oh,
3: jadi,
2: wow. Alright.
3: Wow,
2: gitu. Bener-bener.
3: Tapi intinya it's a confession song.
2: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi ya ampun.
1: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
2: Iya. Obake.
1: Aduh.
2: Iya.
1: Alright.
2: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka confess, cinta ya. Baru sebenarnya ya.
3: Yes.
2: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
1: Kenapa tuh?
3: Karena menurut gue love is a very huge word.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Permulaan sebuah relationship.
2: Mm-hmm.
3: Pastinya kalau misalnya apa ya mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
2: Iya.
3: Nah secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue benar-benar itu suka.
2: Asik.
1: Benar-benar. Alright. Oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini ada Fly Away.
3: Ya Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan I L Y. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket. ya kan. Terus karena gue bener suka banget sama orang ini kan.
2: Oke.
3: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Okay. Dan intinya ya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
2: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
1: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
2: Asik.
1: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
3: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
2: Oh. Sama siapa?
1: Chris John.
2: Habib Nurmagomedov. Oke. Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
3: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu terlalu pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
2: Oke.
3: Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar. Kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
2: Okay.
3: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus.
2: Oh iya.
3: Kan? Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
2: Oh ngerti, gue ngerti. Iya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
3: Dan kebingungan di mana kayak karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
2: Alright.
1: Gila guys.
2: Wow. Luar biasa. Set boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
1: Benar. Benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
3: Ya.
2: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Iya kan? Ada band,
1: itu lagunya lain, orang lain.
2: Iya, benar.
1: Foolish Man. Benar. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
2: Ini bikin yang English. Ya.
1: Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
2: Oh, oke.
1: Okay. Just a Dream nih kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
2: betul, doi ya. Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
1: itu
2: nih.
1: Itu dia.
2: Ini dari Gazelle nih pastinya.
1: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta.
1: Iya. Gitu.
2: Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran. Lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya.
1: Yeah,
2: kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks.

0: kompleks banget.
1: Ya.
0: Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Oke.
2: Iya, benar-benar.
0: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English, jadi
1: yes.
0: emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
2: Iya, yeah,
0: benar-benar.
2: Alright, iya. Yeah, karena
1: okay.
2: gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Paham gak sih? Iya, gue ngerti kayak apaan sih?
2: Iya,
1: gitu.
2: Benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
2: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham.
2: Gitu.
1: Iya sih. Karena mungkin dari secara padanan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh.
2: Mm-hmm.
1: Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
2: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih.
1: Yes.
2: Ya. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
1: Yes.
0: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini.
1: Yes.
0: Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian atau gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong, dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu loh. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini, tinggal sendiri, kerjaan part-time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak kayak rasa connected banget lah.
2: Ya, mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba
2: bener.
1: Modern gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
2: Benar.
1: Iya sih.
2: Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
0: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan.
2: Enggak apa-apa.
1: Santai.
2: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh. Gigih, segigih itu dia.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lu nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri, yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri gitu?
0: Oke. Okay. Untuk Gigih, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis-nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
0: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
0: Which semua itu harus sat-set dikit.
1: Iya.
0: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
2: Oke.
0: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore, selesai jam 12 malam misalnya.
1: Baru pulang. Gila.
0: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
1: Yeah.
0: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam ya jam 2 lah, jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak
1: gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini enggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
0: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
0: dikasih lihat draft posternya kayak apa, sinopsisnya kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
2: Oke. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
0: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
2: Oh ada ya?
1: Oh di video.
2: Ada, bisa di streaming ya?
0: Udah ada.
2: Bener-bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya?
1: Nah, di situ ada lagunya Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
2: Betul sekali.
0: Lu scene-nya motor.
2: Nah itu dia.
1: Motor ya.
2: Film Dylan ya?
1: Salah.
2: Bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh. Iya. Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Milea ya? Sama Milea ya? Oh,
0: Salah film.
1: Kejadian
2: motor
1: itu, ya. Sama Kyumer itu.
2: Iya bener sih.
1: Iya, salah sih.
2: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya. Kalau suatu saat kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
0: Good question.
1: Yeah.
0: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang apa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
1: Okay.
0: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networknya juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya. Atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
2: Kacau.
0: Dan many more lah, banyak-banyak.
2: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
2: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya. Yang emang folks banget gitu ya.
0: Iya.
1: Alright. Okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
2: Alright, ada Lara nih ya.
1: Okay.
2: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh. Apa intinya?
2: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis, gak sepanjang itu.
2: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
2: Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Iya.
2: Ada gak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih, iya homesick, terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu, ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu, apa itu?
0: Untuk yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick,
2: okay.
0: Karena aku orang yang suka merantau dan explore kan, dan ada momen beberapa kali aku homesick tapi emang itu udah lama dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Tapi mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Bener. Pasti. Wow,
0: mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
0: Sate.
2: Bener sih. Susah juga sate, ya di sana ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
0: Gue cuma masak sendiri di rumah.
1: Iya.
0: Nasi dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
2: Oke lah ya.
1: Oke.
0: Terus. Kalau poinnya tadi kan apa yang dipelajarin ya? Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Number
0: one. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Itu penting tuh.
0: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
0: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house.
1: Okay.
0: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajarin sendiri.
2: Benar. Sekarang ngurus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
0: Iya.
2: Benar.
0: Adulting biasanya.
2: Asik. Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tidak dijawab ya.
1: Semoga menjawab ya dari Gazel tadi ya.
2: Benar. Oke, terakhir ya mungkin dari lu ada yang pengen disampaikan ke teman produ seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lu mungkin Gazelicious.
0: Gazelicious.
1: Gue mikirin nih.
0: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
0: Okay. Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
2: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
2: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak
2: iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
2: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
0: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat-lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
2: Gokil.
0: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgas.
2: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
0: And my official YouTube channel at Sefal Gazel.
2: Bisa ditonton MV-MV ini di situ.
1: Yo, ya. Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
2: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia. So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
2: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Gazel, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
2: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazel.
2: Pamit.
1: Bye-bye.
2: Life Chat.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangga.

0: done.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Manokwari. Pro 2 FM. Teman terbaik.

suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: selfish.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh. Teman.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Teman terbaik.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke, Nak. Aku pergi sekolah dulu ya.
2: Teman terbaik.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Dengan terdengarnya irama lagi ini, maka berakhir sudah rangkaian siaran perdana untuk edisi 14 Oktober 2026. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, tentunya pada frekuensi yang sama 97.8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar hangat Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat yang masih melakukan aktivitas di malam hari ini. Dari Jalan Merdeka 8, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di darah, tetap di darah. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Sahabat Nusantara dimanapun berada, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara pada FM 97,8 MHz, menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2025. 2026, baiklah sahabat, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial. Jaga, men.

stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Bareskrim Polri. Tetapkan 223 tersangka perorangan dalam kasus karhutla. Bareskrim Polri menetapkan 223 orang sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga 13 Oktober 2026, polisi menangani sekitar 273 laporan kasus yang melibatkan tersangka perorangan di 12 polda. Berdasarkan data kepolisian, sejumlah tersangka terbanyak berasal dari Polda Riau, yaitu 65 orang. Selanjutnya, Polda Sumatera Selatan menetapkan 48 tersangka, Kalimantan Tengah 39 orang, dan Kalimantan Timur 31 orang. Sekian Info Pro 2, edisi 15 Oktober 2026.

0: Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman

gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Ya kali ini Ardi bakal nemenin teman Pro 2 di Spada hingga nanti di Pro 2 Hitlist di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi kita bakal bahas banyak banget tentunya seputaran info-info terbaru dan juga up to date untuk teman-teman Pro 2. Nah, kira-kira bakal bahas apa ya? Nantikan aja, jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2. Karena sesaat lagi juga akan ada lagu yang bakal nemenin teman Pro 2 di pagi hari ini, yaitu Tiara Andini dengan judul Bukan Untukku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk

Ya teman-teman, masih jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan kalau kita di pagi-pagi ini paling asik gak tuh? Paling cocok kayaknya bahas seputaran sarapan nih. Nah, ngomong soal sarapan, teman-teman udah sarapan belum? Nah, buat teman-teman yang belum sarapan, mendingan yuk kita sarapan dulu untuk memberikan energi ya, agar bisa beraktivitas dengan lancar di pagi hari ini. Nah, kira-kira biasanya teman-teman kalau sarapan makan apa nih? Makan nasi kah? Atau bubur kah? Atau yang lainnya nih? Atau bahkan langsung minum kopi? Nah, daripada itu yuk kita bahas aja langsung 5 pangan lokal pengganti nasi sebagai sumber karbohidrat. Mungkin cocok juga buat teman-teman yang buat sarapan nih. Yang pertama adalah nasi. Bukan satu-satunya sumber karbohidrat yang dikonsumsi sebagai makanan pokok ya. Masyarakat dapat memilih berbagai panganan lokal seperti singkong, jagung, ubi jalar, sagu, dan juga sorghum. Yang pertama adalah singkong. Singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat menjadi makanan pokok pengganti nasi. Dilansir dari halaman Kementerian Pertanian, masyarakat dapat mengolah singkong menjadi berbagai makanan nih teman-teman. Kemudian jagung, nah menjadi salah satu pangan sumber karbohidrat yang dapat menggantikan nasi. Berdasarkan laman Bapanas, jagung termasuk pakan lokal yang dapat mendukung diversifikasi konsumsi. Yang ketiga ada ubi jalar, di mana dapat menjadi alternatif makanan pokok karena mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Dan ubi jalar dapat menjadi pilihan pengganti nasi yang cukup baik ya teman-teman. Keempat, ada sagu. Nah, sagu berasal dari bagian batang pohon sagu yang kemudian diproses menjadi bahan pangan. Nah, masyarakat Papua dan Maluku mengenal papeda sebagai salah satu olahan berbahan sagu nih, teman-teman. Jadi udah familiar banget ya, teman-teman. Kemudian ada sorghum, di mana sorghum merupakan biji-bijian yang dapat menjadi sumber karbohidrat alternatif selain beras. Bapanas memasukkan sorghum sebagai salah satu pakan lokal untuk mendukung diversifikasi konsumsi. Sorghum dapat menjadi pilihan dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Nah, kira-kira dari kelima itu teman-teman, kalau sarapan pakai yang ini apa tetap pakai nasi nih?

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong

0: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Masih di jalurnya Pro 2 dengan Ardi di 97,8 MHz RRI Nyaman Wari, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman pernah enggak sih kepikiran kalau misal kita ketika makan kayak bakar-bakaran, kayak nasi bakar, terus lemper dan apa ya? Ya yang kebanyakan nasi kan dibungkus dengan pisang ya. Nah, kira-kira kenapa sih kok harus dibungkus dengan pisang? Nah, yuk kita bahas nih. Mengapa daun pisang ideal dipakai sebagai pembungkus makanan? Ya, daun pisang telah lama digunakan sebagai digunakan masyarakat Indonesia ya untuk membungkus makanan. Kebiasaan itu diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian identitas kuliner di berbagai daerah Nusantara. Makanan yang biasa dibungkus daun pisang antara lain seperti pepes ikan, lontong, lemper, arem-arem, nogosari, dan nasi bakar. Nah, hidangan lain seperti botok, garang asem, kue bugis, serta berbagai olahan ketan juga memakai daun pisang juga. Nah, melansir dari beberapa sumber nih teman-teman, salah satu keunggulan dari daun pisang adalah aroma alami yang muncul saat terkena panas. Nah, aroma tersebut memberikan karakter khas yang sulit diperoleh dari pembungkus berbahan sintetis. Daun pisang juga berfungsi sebagai lapisan pelindung makanan dari uap panas dan bara api. Fungsi itu menjaga kelembapan bahan makanan dan membantu proses pemasakan berlangsung lebih merata, teman-teman. Lanjut dari laman RRI juga, permukaan daun pisang memiliki lapisan lilin alami yang mencegah makanan menempel dan karakteristik itu membuat makanan lebih mudah dibawa, disimpan, dan disajikan dengan rapi. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa kebanyakan bungkus-bungkusan itu pakai yang namanya daun pisang, karena itu tadi dia memberikan aroma, kemudian ada lilin alami, jadi mudah nih dibawa kemana-mana gitu teman-teman.

teman-teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan kali ini masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di 97,8 MHz RRI-nya Manokwari. Dan kita bahas yuk soal putaran kesehatan kali ini. Tadi kita cuma bahas soal putaran kuliner ya. Kita beralih ke kesehatan nih teman-teman. Di mana Jepang kembangkan terapi sel untuk Parkinson, uji keamanan berlanjut. Jepang mengembangkan terapi berbasis sel untuk menangani penyakit Parkinson melalui pemrograman ulang sel darah menjadi sel penghasil dopamin. Inovasi medis tersebut menghadirkan harapan baru bagi pasien Parkinson, walaupun masih diperkirakan diperlukan ya uji keamanan dan efektivitas. Dikutip dari RRI dari YouTube Halo Dok, Dr. Teresia Novia. Maksud kami Teresia Novi menjelaskan teknologi ini memanfaatkan sel darah dewasa yang diprogram ulang. Hasil dari program ulang tersebut berupa sel puncak yang berpotensi berkembang menjadi berbagai jenis sel. Nah, Teresia sendiri menjelaskan bahwa Parkinson termasuk penyakit otak di mana mengalami kerusakan sel sehingga tidak bisa memproduksi dopamin. Menurutnya penyakit Parkinson disebabkan salah satunya dengan penuaan, genetik, dan juga gender. Hal itu lanjutnya, terapi memprogram ulang sel darah menjadi sel serap membuka harapan baru penderita Parkinson. Ia mengatakan sel yang telah mengalami kerusakan akan diperbarui kembali. Nah, kita doakan aja semoga penelitian ini bisa menghasilkan yang terbaik ya teman-teman, agar penderita Parkinson bisa disembuhkan nih teman-teman.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Sampah dipisahkan, yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan, yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
0: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
0: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
0: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Ya teman-teman, masih Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan gak kerasa sudah berada di pukul 8:15 waktu Indonesia Timur, dan Ardi masih setia menemani teman-teman Pro 2 pastinya. Nah teman-teman, terpantau juga, Ardi mau kasih info ya, terpantau di Jalan Merdeka juga kabut masih terlihat agak tebal nih. Jadi buat teman-teman yang mau beraktivitas di luar, bisa untuk mengenakan masker ya, atau mungkin kalau nggak perlu-perlu banget, nggak perlu keluar dulu teman-teman, karena sekolah, mungkin kalau teman-teman ada yang sekolah, mungkin sekolahnya juga diliburkan kali ya, karena dampak dari asap tersebut. Dan juga untuk teman-teman yang lagi kerja, tetap gunakan masker ya teman-teman, karena menghindari dari yang namanya ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Tetap stay safe, jaga kesehatan, jaga keamanan juga untuk teman-teman yang lagi di luar sana. Kita doa, kita berdoa bersama, semoga asap karhutlah ataupun asap yang lain ini bisa segera teratasi ya teman-teman. Dan untuk teman-teman, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan ada lagu dari 4 Bintang dengan judul Tetap Bersamaku. Stay tune terus di Jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Random game. Random.

0: Nana, sabi na ko na haga mi di papay, babayhin no na yo. At siya sen ni no mi di kiri, kitang yabay lo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja rin dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satunya. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan yuk kita bahas nih, di mana menguji kesiapan PLTN sebagai solusi energi rendah karbon dan krisis iklim. Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir dinilai dapat menjadi salah satu opsi strategis, khususnya dalam memperkuat ketahanan energi dan mendukung transisi menuju sistem kelistrikan rendah karbon di Indonesia, teman-teman. Pemanfaatan energi nuklir menjadi salah satu alternatif di tengah meningkatnya kebutuhan listrik. Upaya mengurangi emisi karbon serta kebutuhan menjaga keandalan pasokan listrik bagi sektor industri dan masyarakat. Peneliti nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Topan Setiadipura mengatakan, pengembangan PLTN perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi penyediaan energi nasional yang berkelanjutan. Menurutnya, setiap sumber energi memiliki karakteristik berbeda yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan kelistrikan. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah memang kita sudah siap nih untuk membuat yang namanya PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir? Atau masih ragu-ragu? Kalau menurut Adisi, apapun keputusannya semoga bisa berdampak baik ya untuk warga, apalagi masyarakat Indonesia sendiri, biar listrik itu lebih merata aja sih. Apapun pilihannya, semoga listrik di Indonesia cepat merata. Gitu teman-teman.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Elsa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.